lomu ka matsolo i yamukela Edrum lesimu lakwe rili a final komeso kansan 44.